0: Balu Megahertz.
1: Idane mak ke musik yang ni titlu hak matek ni belorio si banda umat tuan. Musik yang malu kita pamutu ke tuku siali menuturuan ulu resing ida. Turma ite bari informasi yang selo kusi jurnal independen ti pas ni primero kotak. Horta se anunsi di si zaun kona ba rekandidatura iha lorong rondo sing walau fulang novembro. Presidente Republika Jose Ramos Horta se anunsi ni di si zaun kona ba kandidatura ba eleição presidencial tina rihun rua nulu resing hitu ya lorong rua nulu resing walu fulu novembro tina rihun rua nulu resing neng data nebe Timor Leste komemora proklamasaun independensia dan emak informasaun si jurnal independenti ya pazina primero turma ita barona musika selo kone titlo mehima realidade mehika realidade nebe lorio sirara ho musika selo.

Okei, okay, idem vaikka musiikkia, ne veitä rona muuttu Justin Bieber, kollaboro on Nicki Minaj, ja titlu Beauty and a Beat. So musiikki idem ja tulo kerti tänne programma, bibang solok veri saamu hini niang. Ne veit solok bahu musiikki ne, karihak solok liutan, beli riko serasi kita bosernya musiikki ya. Okei, okay, usi musiikki lorena ita vaitu kusano limitu alu, tamane na fatin hato dari erdiak, dari rukmanik veitu bosernya bengu seno fatin, sinturi sehela, hela loran. Shenu loresin 5.1 megahertz niang, live streaming pagina Facebook no mas TikTok ni niang yang tinya ada der dia kita bot sira mam bosku no ba all sir seluk na bemak sino fatin stay okay stay tuned it. No iha ne ita iha komentario na bemak iha ne husi mam Blake jadi pun dia bing ajuda fo hela kata-kata bahau na bemak kohin lorong halotinan okay para bing shiba mau desejo moris naruk ya mundo sucesso na fatin ya carreira iha buat hotu na bemak kita esforso hela agora ya na bemak parabéns parabéns besar na bemak kohin celebre ser aniversário. Happy Kaluk Day. Okay, anau nye deem bon dia, bin dia kalai, bon dia, hau dia konsa mga anau dia kalai, mam bosku nye deem bonita do beng obrigada. Mam Jonas, apa ol ser selu kon jaga nye deem bon dia, bin, ajuda hato hela hau nye mensaje bahau rai morish fatin aldea rembor. Okay, ne pada der dia, dat ba maung, okay, maung kon jaga, ne pa kores nye kompanya hela mos, yang tindir der dia, der solok dat beta bosira, Carlos Nunes, okay, der dia beta bosira, bom aktividadis dat, no ba rakuda JHM ne mukaras ne akompanya bin bin dufali maya live. Okay, ne bina fatin da der dia bang dito no ba all sira seluk ne mukse ne fatin stay stay tu ne fatin da tela lore shino res 5.1 megahertz ni niang. Bela rico sta bot sonye musica favorito sira tu dedica ba tu bot sonye kolega familia fon sorin ba kurti saumos. Bela usike la ita bot sonye komentario tu rico sta bot sonye musica ya. Okay, tamahine la hiya komentario. Okay, husi jo Drigo, jadi yang Allah bon dia, okay bon dia mosh mau dia kalah. Nabi yang tish pera kata kita buat sirah tu, mayo kondi saung nabi maka dia, kau dia lalu buat sirnya TV dari sebab lorong oh ini ni yang ya. Nabi nafatin bom TV dari sedet, kari kalau lalu buat sirnya TV dari sematang muris neong nine balorong oh ini ni yang, no sukses nafatin kita buat sirah tu. Okay, nabi turma yang tish selori kita buat sirah barona lay musik ya, nabi makian eh husi Michelle suara sonya titlu loromatan.

Ide nemáte muzika, hned na muziku na hustý. Michel Suarez, on je titul Loro Matan. Nebude tak sám rovná muzika, kde nemá kde. Kde se jen tu kapas, furo kot kýrás, někde. Ok, nebude si muzika, lorom je to bude tu, kusá nulí, mít se nulú resim líma, tam on je nofátin a to dadir díak, kde rukmáne, kde to bude se nebude se nofátin sintoníza. Je nemám Fernández, kde jen los, oma klory matan, kus, sonia matan, nabílan los, dadir, nej, Maria. Mereka separa itu ada dari hal itu tu semua salsala tambah la bila semua tambah itu liras lah iya. Tapi obrigado. Nampak ada dari dia yang nampak tindak betul bosira mau ngriki gustanya dengan Bondi. Halo Bondi mau ngriki dia kalah ya. No bang dia tanya dengan lagu feel itu ruah familia. Oke musiknya iya mabe. Yang tu saya fuhimnya musiknya ide-ide tambah sira balu Henrico sun sirnya musika ya. Nampak mau Fernandez nampak hol sira seluk dari dia yang betul bosira mau Fernandez dia yang hari ofresa nih sangnya halo itu ising malirin vali malirin dari penti ne maksud ne sama ne oke mau ngriki ni dehan diak bin oke agradesi tapi itu diak hotu ne beda dari diak nafatin beta bos sirah hotu rakuda eling nopo ol sirah selu kianti ne dari diak no hene komentari musi apa sih Facebook ni husi oting kosta ni dehan hai hai bonita ada der dia kalau bonito ada der dia mos bela rikus musiknya kalah bela mau karena rikus musiknya sudah fon tohik nih gak kan musiknya nih bersindir mantan nih mas bela oke nih bela lima red ya ada der dia ada solo ada itu bos sirah itu bamaung Aprilio Junior Fat Tafin Kolo, ne bo koras ni akompanya mos. Yang tinggi dari Diak, Mon Fernandez, Joang Tani, dari Diak, dari Manek Bete, buat sirak kari kalau ada buat seni aktividade, oke. Dadar dia, Kriki, gustanya dan mantan deh. Aku, oke, okay, ya karak sindir mantan. Musik ini memang cocok sama mantan. Mabe kita luha, omos mantannya mantan waktu. Oke. Halimar deh. Oke, okay, nebe turmai yang tisa lori imbarona lai musika, tambah ya lai yang ini lai komentario. Nebe iterona lai musika, mau Pedro Ornai, dadar dia. Iterona lai musika, yang ini usik krimson hoya titlu, haunya manira.

Okay, muzika ho si kriam son ho ya titl ha unyo manira. Muzika ni mimo mai na kon lo so ay tarak. Son o borsh tan yifuan aten la aran sarni ni galay. Okay, na bes muzika lo rente ba tuku san ulu. Tamo na fatih ato dader diak dader solo ba esta 26. Nyedi yang bondi, halo bondi dia galay. Rakuda dader diak na fatih de Silvio nyedi yang. Abing lagu idane ho tu dedike hala muzika ida mai ha unyo aling akoli lai plish. Okay, depois ma yante dedike hala muzika ba para imi fontoi krame rame. Fafa, halo, bon dia. Nebe, dader dia. Beto, bos, sila, bon dia. Dader dia, kan, isa, net, nih, kalah. Mebe, akar, krepete. Oke. Mong Renato Martins, nih, yang bon dia, yanti, bon programa. Oke, bon dia, Mong Renato, di kalah, Portugal, nih, ba. Yanti, espera, dia. Fernandes, nih, yang para, tia, honya, kata-kata, ser, nih, halo, fo, kata-kata. Agora, hau, tur, hau, kol, ya, det, halo, fo, kata-kata, imu, su, kata-kata. Depois, dia, fo, kata-kata, imi, dia, para, tia, imi, kata-kata, imi, nih, akarak, nih, saida, ha? Akarak, saida, dia, yang, mai. Okay, Alicia nyedi yang abin dedike hala musika Miami Suayuan ho titlu All About Life. Okay, All About Life kayaknya musika yang narang idane grupo musika yang narang karik musika sedat. Fernandes nyedi ha tau musika rock balung fali nusane musika fontoiknya halo moras los karik. Suara stilma nyedi mun dia bin dia kelai pun dia gradis yang nanti dia koin so itu dia kelai. Fernandes nyedi ha la moras si relate itu yang ah signifika experiencia nampasin moras se relate signifika ini moras sama letra musika ini tu pun toh ikhnya nih kalau anau jadi ngagora kalau buat musa rona musika pun pun hak malos ih kita tu kalau buat rona tentang musika itu pun moras nih asne ona hanoi mbak malos atau malah dukur dah okay nabe ketrona musika asne okay Ricky jadi bin laba Maliana ga bin laba si Cleur depois feriado mukba Fernandez jadi tona tona okay tona para pontu Altar tengkorang ya deh, bon dia bim, bon dia musdi kalaim. Fernandez ya deh, hadomi em.

Kas musikan yang fonto hi. Fernandes nya dehan hakara kareo ham nasa det. Oke. Okay? Boy hose ham nasa let. Mas katur mesa hose ham nasa let. Ake fuan on Eugenio, nyama Antonia, ada deret Antonia Antonia tena. Ricky nya dehne sabing, heisa, batutu magne. Frentas dalir dia ignoratu lawan lush palus di jisnya bota bau manaing radio liberdade aha ami sai bun dia hela nepe bun dia ba maung ratu nemo korus ni kari kira lush palus na ba dalir dia dalir solok de bom sintoniza bom aktividade shibeta bot sira hotu ya no tur mai hene lai ha komentari lai ha kontaktu ruma ya antes de lorita ita bot se barona musika hene musika tohik nya hotu oke antes vai hene komentari si maung Arthur Pereira jadi bon dia dedike hela musika domin formalidade mai ami ne bemak akompanye helane. Oke, musika ne sema kanta kerta mai yanti fingrona nye titlu idane. Nebe aminu, halo, bon dia, dader diak. Oke, nebe turmet sebarona lai musika usapia blabtista nye titlu ita rua ho familia.

Dia nama kia musik au Sofia Baptista i terua ho familia. Nini a judo let nu sa sne tena sa tang ia letra si rehelarang ne. Pasi salva la hetang. Ok, ne bera der riak nu fatin et bai to bos siro ia ne ho komentariu si Anika ni deang. Ka ini program apa boleh kirim salam ka boleh ka mau kirim salam untuk siapa kaka. Bondi bondi mong Nelson no ba ol siro silk ni bema kake mai narang ho letra koreanya. Yanti latini uja le liang korea tambah la suri liang korea. Efonya bondi adik ka juda dedike hala musike de Miami ha posto alas. Ok, aka ini den dedike hala musike de Miami hatolia wansira. Ok, hatolia wansira kode ba kode. Iya, yang halo Bundi. Nah, pada dari dia kena Fatim baik tepuk sira. No, ya namun siya komentari si Bang Dito Reish nyedehan. Thank you balagu being bonita, oke. Okay. Betul dia. Fernandes nyedehan salva lah hetang ni. Ni halus sama ni. Oke, no, agi nyedeng nyehili liu emas seluk duke hau. Depus nyehili da dia kliu hau ni dia, nyehili da be. Oke, lagi. Nah, benar-benar dia kan Fatin itu betul bersira bang Dito yang dihan tambah lagu ne dobi bonito oke okay, stabil. Fernandes yang dihan next Cleopatra hanya titel traidor oke okay, lebih seru ne dene. Dede balik yang dihan ya nhare dia musiknya dahur ne ne balung mai amisira mak agora serbisu helah ya Australia halerik hera iya tos. Oke okay, semangat bah. Anak rantauan sira ya Lili ya diaspora semangat Fatin. Madara nyedian doming ni maromak makria ikus mundu makaketak sadis nah sadis sadis dia maisa betul tu laturnya proses tu saya maromak dia yang nia lauso niang ok nia lauso niang dulu ni buka seluk deh bang Dito nyedian bonita ok brigadam mang Rikert nyedian bon dia bing ajuda de toka hela muzik kaya dapat sira nebe makagora lanu hela ok semangat lanu ambera nyedian panagol neto mobil los eto no mobil kan neto mobil ni nego anau nyedian familia lasimu dalam rumah apa mamak lakoy apa mamane kenya karak-karak deh sorin-sorin marah ketuang Fernandes nyedian doming most thank you kesi ba kultura ga tambah itu saya lau tuir kultura hotu Edgar Tiano bon dia agi halo Riki yang bing yanti olah no ingat oke ini beda dari dia gede tambere panagole koen ya ne Madeira nyedian yang husik yak ne hela detona ho hau husik ida at ne hela deto Hela de tona ho o. Sa sadis, sadis sa. Betul tu sadis. Ida la sadis ni la iya. Oke, okay, hene usi Ainapo. Nyede yang bon dia mana. Juda tiru hela musike ida ela nunes nebeten sound tun sae la para thanks. Oke, okay, binge lah hatun ten sound asae bonita. Slay. Teo filo nyede yang bon dia mana dia kalai. Bon dia maung teo hau dia kunsyau maung dia kalai. No, Raden Kumar di Dembon dia bingsu hello musiknya di Miami la orai sira salam musik Australia, oke. Okay. Diaspora wan sira, halo bun dia, semangat tefati ni. Oke, okay, nah, di rumah itu saya batang iya komentar hanya husi maung Ricky, dader dia, dad, no Fernandes, orang nama Roma kuliah hanya sang neka. Maroma gede yang mai hau, ini bingung tengke hal tirau. Nah, dah lima dad. No, Ricky nye den bing yanti lagu ida fuang moras nye det. Eisa, ne para o fuang moras alaga, ne makarak muzika fuang moras det ne. Agi nye den dedike la muzika sentimentu murak lai ha. Uish, sentimentu murak ana. Nijo nye bon dia yan, hato hela lagu ida basira iha bobanaru kemak bai be chio dia be chio. Dia kli la bele moris etona, ne galai. Oke, okay, ini kema konsira dia kalai. No, materinya bon dia do beng bon dia bim bon dia mosh. Tiu filo ni dedika hela lagu dahur kakuru ida mana Juliana nebe makagora hing hela hing uang mane tafio. Oke, okay, ini pada der dia det beto bosira nebe maksena fatin sintoniza ke sintoniza dia det. Fernandes ini yang okulia bara kau menta bonita tande. Iu, mikis pare ita der tesik kako ita ni kakoro kotu dia. Oke, okay. Sintonisa dia kita baik tepuk sira yang tidak ada isi tuang lain. Sambil ada isi, kita baru ada lain musik ya. Ini musik Cleopatra Ben, yang titlu Traidor. Nama kohin Rikas Uluk Husi Maung Fernandes. Depois mak kita rona musik ke sentimentu murah Rikas Susiagi. Ini besta itu na Fatin. Alcatel ini mana yanti asli mana be. Sik tok, hawa mana be. Oke, okay. Kita baru ada musik ya Cleopatra, yang titlu Traidor.

Quería decir nada más que música, no me trajo mucho conocí aquí pasó con el foro Alex pasó y pone título la hora ahí, va a ser no me acuerdo ni 10 por ano va, pero una música ne ambiente estrés, la vela, me vela vela estrés de, okay, di va bastante de, va todo el día, la pena fati a todo el día, era solo cuenta por ser bachil boy, no va olser ser no me sino fati sintoniza, era en vi, no me acuerdo ni acompañe música, cause I wanna love you for God, so música era ne, hoy antes haré tiene más veces de download, ma un disculpa que vale que es música serio, ari ni de han de día, da de día lo que la hago sofre tona. Anto musik ini betul musik ini ikut saya mesti ada sofre sofre ni ande tambah yang barak mas sofre pada doming ni kalai teratnya dia bay halo dia kalai oni ada dia kan fatin domingo sih dia hanya alin ni cantik lah sih maroma ke mai kasih pada ita ada ni halo ita tu semua bela dia tambah liras lah iha ni beda dia det no mama kris ni bom trabalho obrigada para karinyo dia bim bonita ita hetan bolu cuek liu. Mau mau ngari yu hetan kene be. Hetan bolu mak cuek kene sang ne fot fatuk tu da det mau. Ida snela dia. Tengke fot fatuk tu da dune. Mebe ket tu da tebe snela dia. Domingo sine mana mana wang ne bonita los mak ne ei maro mak ei. Ikun jina yeden lagu judul pelan tapi pulih so musik ada nih nyanti hari tena mabih musik kan sejuk download kerja le troko musik asal udah mau no iya nih usi rangga yeden botar di mana okay ami iya nih si bondia hela nih bondia botar di badal ida deh edu lo batu yeden bondia kakak dia kalah bondia mau edu obrigada hau dia kun sama dia kalah fo hela bondia ba familia EKF Center okay bondia familia EKF Center Naris doji nya dia oh bonita. Ehi. Main nakti hau ba. Okay, laida. Halima dia. Tapi nak te we. Terus dia yanti saimus lu dia kono. Okay, RF nya dia oi feri ku ana ikut tadu. Balu mai feri ku antena, balu feng mai husu. Ne am sama ne. Feri ku under penti ne am sama ne. Ne pada der dia kono Fatin baita posira ne bang sene Fatin stay tune lah. Ya mutu ko yanti yanti da der dia ko mau Fernandes no ba ol sir seluk chill boy. Yanti da der dia det no. Okay, ma chill boy den bing yang ne tene uja dili duni ban dia. Ban dia. La tene wa isa uja dili. Ne pada der dia det bom sintoniza bom aktividades be fel. Okay. No mal malenges ni den bon dia mana bonita. Ah, bon dia mos mau bonito dia kalae. Nih dong saya musik ada mai ami iha karau mateng ai bubur larang nih hanya bemane. Bun dia ba karau mateng ai bubur larang mensira dia kalah. Hari ini dia kita bok hanya doben mane. Eh maroma, balu dia doben, balu dia hanya feng. Ida nih bemak los. Obrigada lo ke ana musik lemoraida. Okay stabil, betul lah dia. Naris nih dia how follow bonita. Okay, kita lu follow follow. Okay, nih pada dia nih fatin dia no yang mesti dia balu nih obrigada ibu om terbalu ba musik nih bemak acompanha na how e her I live okay enjoy no fatting mas que ela serviço boa tudo lá o dia que nebe semana no fatting morre se tem que a sorriso fio para sair maduro lhe tang nega lá nebe da der dia que det no charge de ida los mac ita ida tibar niang ne ha ida bot los mac ida tibar niang ne ida seluk ne sala nega lá pera se ne laus fenka dobe me be crashed okay crashed ne labotira Ne benar dia diak ne batin dia betul bot sir ne mak saya ne batin sintoniza oke sintoniza diak dia betul bot sir bamang Maldo Fel Vintinovi antinya dia diak betul bot sir no gasefa ni dia bonita ham nasa midar on los tambah yanti lor lorong hang mas midar lau sang etu dah hang mas midar ne be sema karak midar oke hang mas midar dia tapi le hang itu hal tu yanti ne tips susi yanti bayi Abi sebab kalau kultur bela. Okay, nih komentar usi Marina barusnya dehan. Bun dia mana dia kelai, bun dia how dia. Konsa mana dia kelai. MC emanya dobeng usi jelly bar itu to all bun dia todus dead and ter special my how ho phone soring hene bed iha bebonuk okay. Fans phone JM bebonu kalias George love Maria wow JM Halimar em balu singkat to name nya narang imi balu ini akarak singkat imi nya narang galai kare kare singkat kare bela singkat agora keras ne kita
halu ikut trainer ne. Joter detik kan jadi yanti ne odi hela buat rumah karek. Ne mak halu hau join mak khusu MC ne. Nya nungka lada mau joter ras ne. Hau di ambil beko na. Se musik ne be mak hau to. Kalau sahur ay odi lau sahur pilih kasih lae. Mai be tambah musik ne mak sirap download tu ne. Lo beli hau pilih kasih ray odi bayama. Hau nungka ray odi bayama. Hau rayo di bayam al seda, importante seda bahau. Hau hetan seda husi rayo di nela dia kida. Oke, nebe mau ngkar ke musika nebe mau kalau toka, sih bika musika ne sedak download, lawas laku atu toka lai. Oke, terus kurpa mau. Nebe dader dia kdet no. Jadi narang akhirnya kuza letra Korea, jadi handet ma, oke. Jadi handet masih meter, torang meter kair mus dia kela to mana. Oke, nela dia kira dan sali merdet, labela di bawah serius, labela pratike langsung. Oke. Okay. Em jadi bon dia mana foi hela musik foi hela haunya haunya bon dia ba Juvelina ho mana ana. Oke. Okay. Bon dia husi M letra M det. Jadi bon dia husi letra M ba mana Juvelina ho mana ana. Spera stay hela ya. Ne be sintoniza dia gret bain tabo sere mek sena fatin stay mong joter. Ana ora der dia gret Fernandez ne familia akustik lao sonian. Oke, okay. Depois derono. Fernandez ne den housing katona fi fi ne sere den tok mai. Oke, nebe turme to barona lei musica. Oke, okay, Mountonia de Hambono. Oke, okay, ami ne se bon dia hela. Nebe bono bondi. Bono bondi da lei de. Nebe te barona lei musica su familia così con il titolo Laos Union.

Queria queria drama nebe maka produsu se ekipa ko se ya fazia sa union nebe maka la kolia kona bafeto no mane yak bita tu previne violencia. No husi drama ne yante espera katak belori ta bosira comprende dia kleta kona ba topik nebe maka hin yante lori ta bosse barona modu. No siru drama ne lori ta ba tu kusan resi ni limitu hat nulu resi ni ta mane helo mitu bantang yante sina fatin hoita bosira hela loran sina lori resi lima pontual me garjinian. No turma se barona music kaya hene nebe makana nu huski husi andren the backbone hanya titlo sempurna.

0: Meudia senti sabor to tukurua lorag Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz
1: Allah meri dia kemudian solok malu krona naing radio Liberdade sirahutu Liberdade iha aning Liberdade iha Morris fila fali ho hau reni iha programa meyu dia disang ohing ini yang nune ohing lorong walu fulan setembru tineng grihung rua runu lure sing neng spirito buat siro kondisang nebe maka dia kodela aktif dari shpe lorong ohing ini yang ya taman nana fating hau nia meri dia kemudian solok betul buat sirahutu nune hane sambai baying programa meyu dia yang belum reni si amaluk imi harus itu kusan ulur racing dua atau tu kerua lalos o musiknya kalmo nomos informasaun sirahoto ya tamane na fating hauni ya meridiek solok norona diek det beto bot sirahoto nebe maka ores nire daun sehila tilu mahila lorenz yang ulur racing 5.8 megahertz nini yang pemaktividade e bom trabalho, ya. No, ane sampai bem, ane o preparou no musica ida, ho di loke teni o programa meio dia di sang ohing ini, musica husi abitugama, ho ne titulo Molok Tau Kadeli Banoi.

0: Dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, muzike usi astre tone titulu terpukau lorione ita bayatu kusanu luresin rua liu minutu hat nu luresin sia. Nuna na fati inha unia miridiek miriek solok det, baru nana insir hotu maka uresin reda astre tunge lama ila loren sianu luresin 5.8 MHz niniang. Nune na fati korazeng na vontade hodela aktividadis balorong ohing niniang ya. Sperai tepuk sin aktividadis hotu ila hoa diak na fati. Nuna fati info informasan bitupuk sir hotu husi fundasang maheng. Kona ba konferensi imprensa krimi sirenebe envolve azente seguranza estadu iha kova lima. Nune konferensi dene si realize iha lorong kuarta-feira dia 9 de setembro. Iha lorong abang no hahu iha oras tuku sia 5 minutu tolu nolo. Fating iha eskritoriu FM hu dilarang. Nune na fating hau nia medidiek mediek solok. No almosu diek det besiran epe maka oras nida daung almosu hela. Namos besiran epe maka deskansa diek det. No bom aktividade i bom trabalho beto bot sira hotu. No tuir meh no fatin lori to bot sira borona muzike husi Lady Gaga fit ho Bruno Mars one titulo Die With A Smile.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovitasi su internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, rada vinde siha programa Lorek Solo kita buat sira filehi ka so hau imnya belun dia na iha programa Lorek Solo. Bye bye kita buat sira hamu tu ko belun yanti mebe iha sesang dane kita buat sira. Ho hau durante oras rua husi tu kuru atau bayi tuku hat mebe fahe besesang rua. Husi tuku rua atau tuku tolu ofrese musika sirne be mak trending iha Spotify bayi kita buat sira. Inklimos ofrese rubrika baita buat sira hotu. No, alain de rubrika, ofrecemos agenda sira nebe maka kontesi semana ida nebe baita buat sira ya. Nusi tuku tolu taba tuku hat, ofrece muzika sira nebe maka iha Rai Larang baita buat sira. No, ita promo be ita nia kantor Rai Larang sira. Nune, hanesan bye-bye. Ya, say hello Babelun sira nebe maka kompanya usi Facebook live nomo susi TikTok live ninia inklimosi website Radio Liberadinia no frekuensi 95.8 MHz kari kita oras nita botsira se manteng ila ihala lorang indane haunia lorak diak ba imi hotu no oinsa ita botsira no vidari spa lorang ohin ya espera kata ita botsira hotu ya kondisang nabi maika diak ho dihala ita botsira nati vidari ihala lorak indane no balung ya stranjeru horas ne kari preparaan hatu halau ita botsira nati vidari bohong hati vidari diak ba imi hotu no cuidado no, hanesan bye-bye, hawa frese muzika ida, hanesan muzika abertura bayi iha sesang loraik solok nini ya. Nebi muzika usi kantor Sao Mendes, honi muzika titlu treat you better. Terima kasih baru namutuk Radio Vintage.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya musika dahuluk ni beta rona hamutu kona husi kantor Sao Mendes honi musika tiflu trecio bator nube maka ita foin rona hanya samos musika abertura bai programa lorak solok nini yang ya kantor irane husi nasang Kanada noni hanya sang kantor namos kompositor iha musika nini yang no ni musika sirho genre pop nabi maka ho musika genre pop no ba belum sir nabi maksa manteng hela i hela loreng dane usi belum fi buat tarde no mus belum leo buat tarde no bong akompanya date no kari koras ni ala latif dadi bong atif dadi mi hotu no mas babel usir nebe maka kumpainya lah usi Facebook like hanya loron diak bayi miho tu i bon sin Tunisia. Ya tambahnya tuir mai ihane ita se kontinua bayi iha muzika nebe maki ihane mebe ita baho agenda sir nebe maka akontese iha semana ida nenya larang ya. Ya nebe agenda by a festival literaria niniang nebe maka kulikona ba leba transformasan sosial no diskusi ekonomi politika no ya festival literaria dene halau iha lorong segunda feira iha lorong sanoloresing hat fulang dene iha fatin funda sang oriente oras tuku sanulu to tuku sanoloresing rua no orador bai iha diskusang hotema diskusang ekonomi politike dene maka husi belung ya zalde manaka savio nebe maksei hanesang orador bai iha top iha diskusang ekonomi politika ini ya. Ya tamane mabelun sir nebe make interest bel hakat bai iha fundasang oriente ho di bele partisipa direta bai iha diskusang dane ya. No, tuir mai tabari to musika seluk husi kantora Katy Perry. Honi musika titlu The One That Got Away. Tuir mai tabah Rona.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Ya, Radio Vinti Sirene Maka Rubrika Nebe Produsu Sirmam Pedro Brinca Kona Ba Banda Neyang Nebe Makita Rona Hamutu Kona No Orasi Studio Lori Ita Ba Iha Tukurua liu minutu hat na lo resin sia ni beste iha oras ida minutu balung na fating manteng iha la lorang 95.8 MHz. No mas babelun sira ni be makse manteng hela iha TikTok live Radio Liberadi niang belun nyol sang batari no babelun sira seluk ni beste iha fating iha la lorang ida ne. No mas te iha TikTok live include website the most Facebook live ni niam hania bong akompanya dead by Amy Hotu nune iha ne babelun sir be make interese iha lorong sanoloresing hat fulang dene se iha diskusang ekonomika politika ne be make hotema estado klase no reproduksang kapital. No orador by iha tema idane maka husi ya zalde manaka savio. Iha fating maka iha fundasang orente oras tuku sanolu to ore mata. Ya durante oras rua ya husi tuku sanolu to by iha tuku sanolu resin rua. Tambane babelun sir nebe make interese bele ya bele ba iha fating fundasang orente. Ya, belo Nelson dia kalai. Obrigada ba kumpanya ya. No turmaita bade tu musika selo kini be maki hane husi tulus honi musika titlu te izau. Musika ini nia publika iha tinang hidane be se nafatin trending iha Spotify niniam. Musika husi tulus inklui ho publisi dari Telkomsel ini. Terima kasih Rona Hamutuk Radio Vintage.

Ola Dili, spesial bagian temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, musika si Taylor Swift, honya musika titlo Black Space, nebe maka Blank Space, nebe maka terona hamu tukona, no, hane samos musika ikus baya sesang primeru niniam. No, sesang primeru hafresa det musika nebe maka trending Spotify, peta bot sirah, akura ya sesang segundu dene, ita hafresa det musika sir nebe maka rai larang baya tebot sirah utu. Tamane ma belun sir nebe maka interese, beli usu musika, tiri tebot sirania, karak tiri tebot sirania. Favorito musica be musica tetu no termai ta bade tu musica abase san segundo ninia husi musica usi marge clown nebe kolaborasi so crimson honi musica tetu baby I am okay termai ta barona mutuk radio vintage.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, musika husi ya Pepe Gomez. Honi musika titlu Osang, nebe makita rona mutukona nomo so publisidade husi Telkomsel ini ya. Ya, selo ba belung Leo, belung Dion alias belung Dion. Nomos belung Costa Lorem petar di ibong akumpanya det. Nomos babelun zio Costa nebe maka akumpanya hala bong akumpanya det. Di karik balung ores ni halo latividade bong atividade det ya. No babelun sir nebe mak se manteng hala ihala lorang si frekuensia senolores sin 5.8 megahertz. Inklimos husi Facebook Live anuya petar di ibong akumpanya det. Ya, fundasang maheng se halo konferensia imprensa kona ba krimi sir nebe envolve agente segurança estado iha kova lima nebe se halao iha lorong quarta-feira iha fatin fundasang maheng hu dilarang oras tuku sia 5 minutu tul nolo. No, ba belum sir nebe makse manteng ihane ba tarde i bong akumpanya. No tuir mai ba ditho muzika husi ya Calvary honi muzika titlu monok nomoso informasang kona ba labari ke direto atau sesu ba iha edukasang. Tuir mai taba rona mutuk muzika inkluin. Informasi yang serius.

concert itu dan ya. No termai ta bade to musica ma be sei elo babelun sir ne be maka kompanya hela belong anjus bello batarde belong martino batarde nomos ma belong ma bere istasi beng batarde no sempre buka batarde ibong akompanya det no termai ta bade to musica ne beri kuesu si mang kato ho ni musica titlu arma ha husi Hermanos crew, hari musika itu how respect on the season. Tamane, turmai tabah Rona Boto, Radio Ovintis.

Ola Dili, spesial buat klientu murak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovitas isu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopri su baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Noraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya musika husi Alcatraz nini yang hoti itu tendensi ya nih kita harona hamu tu kona tamannya babelun sira hotu itu nih orang studi mesto baradauk nebe tu les hari ta zenda ba iha semana tu irmain nini maka movimento letras ese hala festival literasi batina yang dene ba edisaun dahat nini yang hotema leba transformasaun sosial dahat. Nundar parti usi selebrasan lorong internasional literasi ini ya. No, ya festival dene halau ya lorong san loresing hato san loresing neng iha fulang dene oras tu kusi ada der tore mata. Fating maka iha fating funda saung orente. Ya tamane se elo ba mang Lunizio, mang Mesak, nomos belun CL, Suarez nomos belun Guterres. Namas babelun sira selok nabe maka kompanya program Loraik Solo ku si tukuru atau bayi iha tuku hati dan obrigado barak baita buat sira hotunya partisipasaun. Belun Lunizio musika Fiel Batista ni oing hau tokat ya nah belun tarde nabe belun sei himfali program espasu publiku tuirmai bele haruka belun ni amin komentar maya tu ne belon sira bele play. No, obrigado barak baita bot sira hotu ne partisipas tang iha program Loraik Solo durante oras rua. Tamane hobo bong atividade baita hotu. No, ba hirak ne bemang akompanya usi website na mosu si frekuensia 95.8 MHz ninia. Haunia bong akompanya det ya. Haunia tempo hamalo kita bot sira maktobane det husi studio hau iminia bialung Diana Suarez. Hase sang usi bot sira hotu ne futar tilung i adeus no program Loraik Solo kita takaho musika usi deo atai di niniang honi titlu Laos Oniang Ona. Bye-bye, hati tempu turmai.

sesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz. Lorek dek babel ngopintis Radio Liberdadi di Lisirahoto Liberdadi Haning Liberdadi Iha Moris Ita Soro Malu Vila Fali Ha Program Spasu Publiku Balorong Kohing Hamu Toko Zona Siha Studio Radio Liberdadi Dili Iya Malu Kopintis Rahoto Dia Kalai Espir kata kita posir sampai dia kena sampai baik. Oh dia lalu kita posir ni servisu tuir kena rebe mak kita posir iya balorong ohing. Okey, taman yang pinti serah tu durante orang suruh ni larang hamu tu ko zona siap program espasu publik kita si bahatene sada maka kontes iya itu niya sosidari lorong ohing ini ya. Okey, lius informasi sana be maka zona preparawana tu fai hoita bot sira, liu agenda TV dari sira hotu, resume entrevista sana be maka mi halo mo so program espasu publiku, ho banyak koyoing, inklimos eventu horario evento sira na be maksa kontese mo iha sidari dili no mo sia munisipu sira hotu, liu bahasa mandane no mo sia fulangi danem. Iya, tamane basir be makor sendang kontinua halau le ta bosir ni servisu. Iya, ta bosir ni servisu pating ida idek ni niang. Na fatin tau konsentrasaun, na fatin fo ita bosir ni nia bonta dia tu bela halau servisu balong wen ni niang. Spre kata servisu barang be ta bosir halau si da der toi halau krek mana kita ne. Belor impact tu positif ba ta bosir ni organisasaun. I basir be maka kompanya iya live streaming iya Facebook, nomo siha TikTok live, tanto ya Timor Leste nomo siha diaspora botar di baita bosir hotu bon sintunisa no bon atividade. Oke, mai taruna mutuk musik dah nesa musik dah huluk nebe zonas preparauna husi paiti desterado hotitlu noi rosa alau sida medicina det. Oke, belong Elizabeth Caramento dan botar di mos belong man Elizabeth ya kalai no bon sintunisa bamos kolega serahoto nebe maka kompaina hela anesang belong manemetan belong Agus Barreto belong Fernandez mau ngasensiu Timor mau ngasensiu lorek diak nesala tama program maka mau ngasensiu ne pasti tama kalang-kalang det buka maka kalang-kalang det. Oke, nebe guarda mor nia ema siramane. Oke, nabu inti serahoto medisina cantiku si Dewa Taide ita ronamutu kolaborah opaiti desterado.

Bello, vedi se rotto nemmeno che musica noi medicina si parte di strada, collabora con le altre, ma che nessa musica da quello che di nostro male programma spazio pubblico valoro ogni. Spero che quella anima non divertita vostra rotto, e allora che mani chiede ne. Allora che bello Flamengo, bello Rodolfo Pires, bello John Ko nomos belon Samu, belon Abisi Belta, belon Johnny Freitas, belon ni nomos mana meta nebe makana fating. Oke, Rona no akompanya la programa Espacio Publico. Iya, komentari balon. Oke, belon ngesensi dia ufo siaran otu dia kemauan, hampir doku kan otak kita mailai. Oke, nebe oneng kalau ne tiktore si dia karek. Nepar abe, hampir badoko kan otak. Doko ulun. Iya, belum kakak Lina. No, belum serah waktu. Nabi memang karona hela. No, kumpain hela dari liber dari Dili. Sian lurus ini mau pun tua lu mega hati yang ita rela informasi yang balung. Nabi memang kau si funda sang mahing. Se halo konferensi imprensa kona bakrimi. Sir nabi memang involve agente seguranza stadu ia kova lima. Atividade nesse halo ia quarta-feira dia 9 de setembro. Então, nós o hinga. Ala tiana o hingarik. Oh, o hing foi dia 8, eh? Abang, dia 9 de setembro, horas tuku sia 5 minutos no lader. Fatin ia escritório Fundação Mahing, Hudilaran Dili. Belum sira hotel nama ke informasaun balung nebe maka mi akarak fahena fatin ho itabot sira hotel. Iya nebe Rona yang siram ya tan informasaun seluk na fatin kum bida maluk sirato tu partisipa ya konser tu spiritual ba maktobang preladus bispus siran yang iha palku esplanada tasitolu tema maka memoria moris konsiensia iha via esperanza na domin konser tu siahu si loron 5 fulan otobru 2026 oras tuku walu Timor Leste ora sekarang fatin ia Esplanada Tasitolu dan nama informasi baru nih bema kami na fatin informa nova na fatin hobi radio liberal di Dili Serawat nih bema kampanye hela program Spasu Publikum dia termai zona seluruh itu bocira ita ba renatang musika ida nebe maka zona prepara iha neba ita bocira hoto oke musika husi Alcatraz o titlo sentimento itu nama untuk musika termai.

Dia, Belong 20 Radio Libera di Dili Serah Waktu Nama Kamu Jika Idatang Husi Alcatraz Oti Telu Sentimentu Nabi Maka Zona Sofresi Ona Lori Taba Iya Tuku Hat Limi Nutu Ruan Nulu Nabi Lorek Dik Nafo Timba Runa Nain Sir Nomo Sari Nain Radio Libera di Dili Nabi Maka Sintunija Hela Noa Kompanya La Program Spasu Publiku Belong Mana Metan Sena Fatinya Belong Pasca Belong Morjo Nomo Serah Nain Serah Waktu Kerik Walu Nabi Maka Kompanya Mosu Silai streaming iha Facebook Radio Libera di Dili Rona Naing Sirahoto Jonas Nia Bong TV dari laluan mos maluk timur mas jerma iha Indonesia iha Korea iha Australia iha Inglaterra nona sau seluk tang nabe maka maluk timur mas jera halau sira nia serabisu halau sira nia studu Jonas Nia lorek tiak ba ita bo sirahoto bonga prove ita bong studu no serabisu karik Kuda duan matan Morris nyonaing iha emani raing. Oke, tamu nabi di serah waktu nabi maka kompanya lah. Oke, belong Manuela Castella dia bon dia. Bon dia mana Manuela karika kompanya iha Eropa naba ya. Tambah diferensi ora si ten yang botar riona siaran yang bon dia hala. Nabi su Timor Leste, servisu dia bagaimana karik alau servisu iha rai seluk naba. Iya namos ba ser nabi maka husikala limang fuan, Lilio Belong Tony Meol, namos Belong Manuela Castella. Kuvinti serau tu termai ita sebaretang informasi ambalung nabi maka zona seperpare ane. Karik lah ya laluan mos ba maluk negosiante serau tu nabi maka kores daung halau latipi dari kompros novenda iha lokrek mana kita ne. Lilia Mercado manewana tai besi bekora. Nomos negosiante ambulante serau tu ya dalam ini sira. Ale bawaan sira gak karosa sira nabi maka kores daung lau tamasai bayar kapital di lini yang amin servisu dia kbaik tabot serau tu. Oke, okay, musiknya Husi Pokrita, Banda Airex, kita Rona Hamotok.

Diak, belong binti sirahotu na maka musika usin farno beng o titlu na romang mundufung na be maka ami of fresh na baita bo sirahotu liyo la korek mane kidane. Atu informa baita bo sirah katak abansi hati beda di konferensi in prensa na be maka lausi fundasang maheng sirah fo konviti konaba krimi sirah na be involve zente siguransi stadu eko valima. Tamane tibra sia la quarta fira ban loron sia fulan setembru ora stu ku sia limino tutto lu nulu escritorio fundasaung maheng hudilaram dia dana make informasaun sia lok nebe make ami na fating ofrese ba ita bo sira hotu oke nebe binti sira hotu lalu mo sato lorak tia kno lorak furak ba o binti sira nebe make fans radio sira nebe make se rona hela no akompanya hela la loran sian lor sindi ma pontu alu mega sini ya iha munisipiu iha kapital dili iha mos dias pora. Ini kata kita bosir dia kala, no kita bosir oke. Saya semangat to dia kompanya program Radio Liber dari Dili. Oke, okay, musika tuirmai, musika ida husi. Oke. Okay, Trump so titlu Disco Inferno. Itu nama untuk musika tuirmai.

Dia, belum pintis radio liber dari Dili Serhoto. Ida nama ke radio drama Kokosa. Konamba fetono mana yak bi to di preveni violencia. Ita rona mutu glorita bayi ya tuku lima lima minuto tolo nulu racing hati ya studio. Nune na fating zona satu lorek dia klorek furak ba rona na insira nomo serena in radio liber dari Dili. Nebe makse ya mutu ko zona siha program spasu publiku balorong ohing. Oke, okay, nebeta ron lain musik kita udah malu kita bawa sira husi. Oke, okay, musiknya husi my ding bright hotit lo the cry of making ternamotok.

Kalan dia kalang solok bonaiti i benvindu ba maluku vinti surona naino akompanen radio liberasi ro hotu. Suru malu fale hau belo maris i studio radio liberasi dili. Hoi tini programa kalamurak ba i edison ing kalang i studio radio liberasi dili durante ora surua nilarang. Hau si tini programa kalamurak sila ora surua nilarang hau si tuku alu no sidare mata i tuku sanalu kalang ora Timor Leste. I programa kalamura kan esam programa nebe maka dedikatur ya programa nebe maka animasam durante la studio iya ora surane larang tamane iya ora surane larang hau belum mari cekar gatu voice pasu libri ba maluku binti surana nain no akompanya nendra di liberasi siro hotu nebe mo kortama kompanya hela akar gatu mana mensaje mai no akar gatu komentar mai studio radio liberasi dili bele hotu re tenebe o binti surana nain no akompanya nendra di liberasi siro hotu. Pele mana mensaje mai i Facebook Radio Liberare Dili ne be makordam halwe la live ino mos bele mana mensaje mos i TikTok Radio Liberare Dili ne be makordam halwe la live i kala indene tamane ovinti srona insiro hoto bele mana mensaje mai ba hane sonsu musica favorito ato le fon rumo mai karkat mana mensaje mai karkat le istur pele le nebe ovinci ro hoto bele mana mensaje mai Facebook Radio Liberare Dili orzam halwe la live ino mos bele mana mensaje mos i TikTok Radio Liberare Dili orzam halwe la live nebe ovinti srona in Radio Liberare Dili hoto antes at continue tan tenia programa kalamurak ba i kala ne hau belu maris prepare la musica da ulu kidene mai do to compagna lai mai do to compagna musica husia ani tomates nia hau titulu fuan kanek hatu loket ene seru malu li liba oin kalam ni Nebe mai to to sistilai musica da ulu kidene hatu loket ene seru malu ba program kalamurak oin kalam ni hau titulu fuan kanek musica.

Liefalitään. Liefalitään, rekois, rekois, okei. Okay, rekois, stay, okay, rekois, stay with me, bye, stay with me, bye, I love the 80, 80, si Rosa Santos, 19, dia mau nama, mau jadi file pun hati bang, mau beni, mau busy, maka gora sofri helane, ne pia nama beni, koraja na fati, forza na fati, bye, si to sound real. Nebe ma kita boti te botne parsero nebe ma kria pa malo e nebe forza na fatto de suru la lag domi ma kane saniona importante ma ka bele problema bela kane malo ma be ye tu join rit naran kata kala bele sai malo amutuk to hotu ma ma kane ke letne ma un sa ba ma bertanga un sa Oke, bueno, ma, mandala musica accompagna auto ba helane ma, usini su. Okay, dia kusi zesma dia mau fuela parabens ba abibas oinia halotinan. Dia parabens ba nia vida narutan fatin saudiak na fatin. Livali tan bonati mam bonati mos. Ozi ya usila dia bono mau osu okay bono mau osu osu oan. Osu anga osu anang i. Ausilia watamakao. Isha usugi mata sa bim salzitu vali tam sam ususa in no li fal kira stan komentaru se luktan usi sinya mane li fal itan usi sinya komentaru manita manten hina fati ita hinta otu mita gas musike bele ka salaita gas musike usi ena koson da nam di ambona ma un dia gala e agradece un sana belum fali dia gala ana bin ela Nine bakosan dua enam sira. 2026. Okay, usi sezonya Friday dos Reis. Bos. Dia kelai bos. Panai tani bing Anabim Bosch. Diego Lange.

Ee, nebe tenk aan bing. Akompanya lal ba nebe kalan diek mos ba maun. Uzi nisu maun gas muzika na parite to bana maun, sempre diek. Uzi everen bona maun diek alai maun diek. Hi, saite tu gas una san. Uzi tei. Bona maun fela muzika mai hau mak agora to ba sambil hang helane. Diek nema ko fresh ba, eh. Maun silo osam be, sede. Nilai mau didik ya lah didik ke di, mau didik ke hela ba aikular aze kopi deh mau untuk ke musik itu toba na mau ih sin lah sih usi vali komentari deh nih madam syafani mau selu debe mau selu osan debe ah mau nona clear si dauk selu nih ih tipis mak selu sih itu fu impresta nih. Beli heng kelai, beli heng liu nata dal sanulu mau simu beli, au silu beli kelai, naim bawa sam beli heng kelai. Ita fuin deh, benu si boi tabo sih nufu nanya ker kuanta deh itu na, kuanta usi 500, 700, 500, depend ita bawa sih rakuanta. Heng heng nata dal sanulu mau makau silu dalih deh. Debe debe debe, he itu na. Ita tuh saya liu nanti masalah dia. Kita biar tu kita izin je embalun debit dor sini makan main tet file aku kare kamu lah debit mana? Live file itu anuzi klaiman dia mau file, aku sini bin leli leli syah leli sasha tom, mana tu mang maris tu dalam muzi kira mai Australia di luar kolega siri apart aran comak, uff, mana bin siru tu orang kompanya lah Australia ni pas servis dia kuda ruan di dia. E semanga da fat embon trabalho na fat e tudo na fat em paciência na fat tudo na fat respeitoso ok vai acompanhar se roto na be bom trabalho na bem se roto cari cola em cari bel descanso na ba a tu ne prepara energia lhe lhe lorong aba na be mag tu e campo de trabalho o si Clement e mam foi ele foi amba sadonio lá e tamba o em nia tina oh parabéns vida na urbania. Osi endarnya dia mau fo parabens ba mau Agosto audien lai mau Agosto audien karik koin halotin en karik parabens ba ita bote eh vida naruk sauri dia ba ita bote eh e sekir komentar se luktan osi senyaman eh eke mau pono mau dia kalai to kalai muzike selingku kiri kanan ne mai laisha selingku kiri kanan ne mosi de matu ematu karai gaita nega. Nebe dalih datang, kerana kata orang ni yang parabens, vida naruk nafati, isauri dia nafati, susah so nafati, bah, ovin tu sernain sih rotu, nebe mak lorong oin, ane sang lorong nebe mak special special betul bot sih rotu, nebe mak amenta plaisida, amenta tinang, balu amenta ferry, gitar lau darau kona. Nebe dalih datang, parabens parabens betul bot sih rotu. Idare balau bara dau, mas mursin na fatin det. Bahira mas suksesuan esai mas silu kare. Lorong rumah si suksesuan esai mas silu. Oke, usia nama on Dion, 25. Bonito, bonito 25, bonito BMK. Ma. Bonaiti, ya bonaiti masa nama onku. Maungku bonito BMK. Mau bonito 25. Nebe dia kalai brother. Nebe kalan dia, obrigado barona. E kalan dia nafatin ba amam serna community serot liliu BMK. Nebe obrigado ba namam rona. Iya namam ne lor loron life late. Minina balu balu kalam mati tiyo na siya. Amam ne bonito ne makalo ba minina wansira ba. Atu taran sal-salau zuran eh. Motor gaul tang. Motor konten tang ama. Fase mosti ama klokrai-klokrai saw tang. Minina masih ada malu deh. Eh, mau nih mana sini motor mana. Ih, sini dobe mana. Ih, buniti deh sini nih. Ih, buniti dulu nih. Dobe sih dah oke mana. Uzi Carmelita Santos dia. Bonati mam. Didi kele muzik ke aning ke alam. Bahau ni mam ameta. Oke ya fatukung. Nabi maka turfa kelane. Oke, halo bang, apa kabar? Ya ma, halo bang, ya kabar baik. Terima kasih bang, selamat malam. Malam ini udah dengar radio Liberdade
malam ini di Timor Leste. Sehat selalu, Bang. Bang, bagaimana, Bang? Kondisinya baik atau rusak? Si Rio, Michia. Mau bonati, Mos. Ya, Livalitan, oke. Dili cuasanya gimana, Bang? Bentar dulu, cek dulu cuacanya. Oh, cuacanya biasanya udahnya grad Celsiusnya malam ini tuh dia 26 Celsius. Pas-pas angin panas. Semuanya kahur malu, ha? Kahur malu ini komprene kali. Usi ni jadi mau musika ba ita hal. Mau mana musika naga ita himfali yang sehadir mati umane. Hi lewat in laisha. Panati usi ri empat tiga empat dia panati nama panati masanya bin ri tiga empat. Hi lewat ida to hi mai dia sefali ini fali. Hadir fali mati umah fali ni. Lalu sadir mati umah deh ini. Anak mau ni semua, sana mau ni tu, puni tu be. Yang saya tak kasih nama musik ya, lalu setang mai maka buka. Oh, mai tu tak kompanya musik. Ida hut mai tu continue leta mensaja musik ya.

Titan. Oke, okay, iPhone yang waktu tiana sabrone ami kare iPhone yang Havana. Oh, dia kebing. Dia ko vinti sronen siro tu maita sisti tan no akompaina mutu tan musik ro lai hotu maita letan. Komentar musik aeroporto and one music English wangida.

Wir lief alle tanzen, okay, lief alle tanzen. Ne lief alle tanzen. Wir lief alle tanzen, ihr seid Kommentare von Untuk Maris, aku selalu sabar menanti baik sayangku. Sayangku, disculpa, mia mamiku. Dia, calma, calma. Parece que iku sona sayang. Iku sel sayang fali. Mai, usi dema. Iku sini bataka programannya. Mau kita hiru sih mau, disculpa mauku, aku respek karena mauku. Livalitan senyum komentar mana Italia fatin tan, oke, okay. Italia lele, 5 minutes or 7 minutes, oh yes, masih ada 10 menit. Nabi teman-teman yang fati ini programa masih belum atau diskansuan karek belum diskansuan ba porque horas mau satu rematon akhirnya di tuan minutu balu-balu kita tuh inseran ini programa teman yang uvin ceritun kakak tuh diskansuan karek bukan soalnya baita bocir oh tuh abang kalah ma kita suruh malu fali ba uvin disuruh kakak tuh kontinu ronan fati karek ibu enjoy na fati baita bocir oh tuh ya.

Iha plano tu pasafire siya Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Libertadeer. Radio Libertadeer, Sianulu Res Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Laloran sinulur esing 5.8 MHz, laloran diak malu krona naik serah hoto mutuk vale Javier Fernandez, ya programa dile konvida pada sang yang laloran. Oin tata mana ba laloran sia fulan September tinari hurua rua nulur esing neng, oin sao ita bot sin novidades bohin laloran, ya sper kata kita hoto novidades nebe make diak bohin laloran ini ya. Oke. Hanya sama yang banyak programa di Likom Vida Tepot Sira Tene, programa ini memang kau selalu di Tepot Sira Baruna Ritmu Sida Ade Dili, namun informasi yang lebih harus selesai, usi jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Lorsai, iya jurnal Diario, iya jurnal Independenti, namun si Azenda no Previsaun Tempo. Teman ini nafati hatu ada dari dia, gue malu kerana naik serah hotu, baik Tepot Sira Bina Fati Stay Tune, iya laluran sian lulur esen 5.8 MHz, iya Radio Garding, iya website Radio Liberdade Dili. Hanya sampai-sampai molo kita tambah itu programa Dele Convida. Saya pernah nalai musika ini, hanya sama musika bertura baik itu programa Dele Convida by The Song Lorong. Musika yang ditutup, Beauty and a Beat, ini berlari si Justin Bieber kolaborasi dengan Nicki Minaj.

0: Agadir. Radio Liberdade 105.8 MHz.
1: Ok, dan ini mereka musika ini titlo Maud Badomi ini Belori Shishivano. Musika nama kita pamu tuh kita kusi alu minu, ok tuh kualu alu minu tuh tolo nolo resin tolo. Nebe ada dia ke ibu mati vida ada bon sintonisa baik tabot sirahoto ya. Nebe nafati atau ada dia kita pamalu krono nain sirahoto.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Reslima, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang mereka musikkan honi titlo Dobing Hau Hadomion Belori Hosi Bepi. Musikkan yang malu kita pemutu kiha tuku walu 5 minutu 5 nulu ya. Terima kita berita la informasau Hosi Jurnal. Ok, Hosi Jurnal Independen Jurnal Diario iha pazina primero. Katak bebe toba iha kama inan toba iha rai. Sasing Hosi Felicidade iha hengkeve. Holimang nebe nak dera roi tuan tamba ising nebe se frako Felicidade de Cruz hahu suru hahan. Ye ne soring ropa matam be no sasan seluk butuk hamoto ki hakaisha ni leten. La ye fatin bania tu toba. Ok, dan ima ke informasi si jurnal independente ya pazina primero. No tirmai hanei, te sei barona tan le musica honi titlo Amor, de Belorio Sivasco Pereira, o musica selo.